Ada selamat petang kita ucapkan kepada pendengar kita. Agaknya ada di antara anda sedang menikmati minum petang bersama keluarga tersayang, sambil terus berhibur bersama kami di Harmony FM. Ya, kita teruskan hiburan kita. Dengarkan lagu berikut Mario.

Itu dia lagu Kopi Dangdun. Petang-petang begini mungkin ada di antara anda sedang menikmati kopi panas ya. Bersama dengan keluarga ataupun teman-teman. Sambil berhibur bersama kami. Untuk anak-anak yang kita ingin bercuti, sama bercuti kita ucapkan. Manfaatkan waktu cuti dengan sesuatu yang berfaedah.

itu dia anak-anak kita, anak-anak merupakan harta yang amat tinggi nilainya, tidak ternilai, dan adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai ibu bapa untuk memberikan didikan. Semoga anak-anak kita menjadi insan cemerlang yang berjaya dalam kehidupan. Ya, dan apa yang saya di sini pertemuan kita untuk petang ini, rakan setugas kita Yazid telah pun ada di studio yang akan menggantikan tugasan saya. Jadi teruskan kesenangan bersama kami. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari nanti. Ya, mengerti tugasan lagu daripada bukan kumpulan daripada Safura, Cinta Bersalam Dusta. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan kepada Auda, para pendengar Harmoni FM 94.197.7 FM. Terima kasih rakan tugas Hajah Noridah atau Hajah Noi yang bersama Auda sehingga pukul 5 petang tadi, dan juga tidak lupa terima kasih kepada Auda yang setia bersama Harmoni FM menerusi ruangan sesegar harmoni sehingga sekarang, dan kita berada di satu jam terakhir di akhir ruangan mesra harmoni. Auda juga boleh mendengarkan Harmoni FM melalui telefon bimbit atau alat elektronik Auda, iaitu gadget, dengan cara mudah dan pantas dengan memuat turun aplikasi RTB Go untuk Android dan juga Apple Store. Selain daripada itu,

Hormona FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Diharap Auda terhibur dengan lagu-lagu yang digolkan pada petang ini, terutama yang meminati lagu Malar Segar Evergreen. Pastinya akan membuatkan Auda rasa ingin menyanyi bersama. Pukul 5.30 minit petang, berikutnya kita akan alihkan siaran ke studio berita untuk berita perdana, dan Yazid akan kembali selepas ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan Muda Mahkota bersabda, Australia merupakan sahabat dan rakan kongsi yang dipercayai melalui perkongsian komprehensif di dalam bidang perdagangan, pertahanan, pendidikan dan pertukaran antara rakyat. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan Anak Isteri berangkat ke Sydney. Majlis pembukaan di Kir Sharafil Anam 12 malam berturut-turut menyemarakkan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh negara. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan Muda Mahkota Pengerahan Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri memulakan lawatan rasmi ke Australia dengan berangkat ke upacara meletakkan kalungan bunga, Majlis Welcome to Country Ceremony, Majlis Perjumpaan bersama Senator The Honourable Penny Wong, Menteri Luar Negeri Australia, Majlis Santap Tengah Hari yang dihoskan oleh

The Honorable Richard Marles MP, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia, dan majlis perjumpaan bersama Puan Yang Terutama, The Honorable Sam Mostyn AC, Governor General of Australia. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke upacara meletakkan kalungan bunga yang bertempat di Australian War Memorial Canberra. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Wayne Hitchens, Acting Director of Australian War Memorial, dan Dr. Carl James, Head of Military History. Duli Yang Teramat Mulia kemudian meletakkan kalungan bunga di Tomb of the Unknown Australian Soldier di memorial tersebut. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan berangkat melawat Galeri Perang Dunia Kedua di memorial tersebut. Australian War Memorial menempatkan Tugu Peringatan Museum dan Arkib bagi memperingati jasa rakyat Australia yang terkorban semasa peperangan atau operasi pertahanan dan kepada mereka yang berkhidmat semasa pertempuran. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Parliament House. Di Courtyard Parliament House, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh The Honourable Richard Marles MP, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia bagi Majlis Welcome to Country yang dimulakan dengan sembah alu-aluan daripada Auntie Serena Williams, seorang elder. Ini diikuti dengan smoking ceremony, iaitu budaya tradisi Aboriginal yang mempromosikan perlindungan dan kesejahteraan para peserta majlis. Majlis perjumpaan bersama Senator The Honourable Penny Wong, Menteri Luar Negeri Australia, juga diadakan di Parliament House. Semasa perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda bahawa Australia adalah sahabat dan rakan kongsi yang dipercayai melalui perkongsian komprehensif di dalam bidang perdagangan, pertahanan, pendidikan dan pertukaran antara rakyat. Duli Yang Teramat Mulia bersabda bahawa komitmen kedua buah negara di bawah kenyataan bersama mengenai keselamatan tenaga dan makanan akan terus memastikan hubungan kerjasama duhala di antara kedua buah negara akan terus kukuh dalam menghadapi cabaran-cabaran geopolitik. Senator The Honourable Menteri Luar Negeri Australia juga mengalu-alukan kenyataan bersama tersebut dan menekankan kepentingan negara Brunei Darussalam sebagai rakan kongsi yang penting dalam memastikan rantai bekalan tenaga dan makanan yang berdaya tahan. Duli Yang Teramat Mulia mengalu-alukan lebih banyak pelabur Australia ke negara Brunei Darussalam dan juga menyentuh mengenai potensi kerjasama yang dapat diterokai melalui Southeast Asia Economic Strategy 2040 dan wawasan Brunei 2035. Kedua pihak turut menyatakan rasa puas hati mengenai kerjasama maritim, terutama sekali melalui program-program pembangunan kapasiti. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan berangkat ke majlis santap tengah hari dihoskan oleh Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia bertempat di Pejabat Timbalan Perdana Menteri Australia. The Honourable Anthony Albanese MP Perdana Menteri Australia turut meluangkan masa hadir ke majlis santap tersebut untuk berinteraksi bersama Duli Yang Teramat Mulia. Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat ke majlis perjumpaan bersama Puan Yang Terutama, The Honourable Sam Mostyn AC, Governor General of Australia yang diadakan di Government House Canberra. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dialu-alukan oleh Puan Yang Terutama, Governor General Australia. Ini adalah perjumpaan kali pertama Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia bersama Governor General of Australia. Semasa perjumpaan tersebut, Puan Yang Terutama menyatakan rasa kagum atas kepimpinan bijaksana kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam serta menyembahkan sembah ucapan tahniah sempena sambutan Jubli Intan kebawah Duli Yang Maha Mulia menaiki tahta menjelang tahun 2027. Kedua-dua pihak mengalu-alukan hubungan kerjasama duhala yang sangat baik di antara kedua buah negara, terutama sekali dalam bidang pendidikan dan pertahanan.
Dulian Teramat Mulia juga mengalu-alukan lebih ramai pelancong Australia untuk berkunjung ke negara Brunei Darussalam semasa Visit Brunei 2027 ke arah meningkatkan lagi kerjasama pelancongan dan pertukaran antara rakyat. Selepas majlis perjumpaan, Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berkenan berangkat bersama Governor General of Australia

Ahmad berangkat oleh Puan Yang Terutama The Honourable Sam Austin AC. Setelah selesai majlis-majlis rasmi di Canberra, Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat meninggalkan Canberra bagi meneruskan keberangkatan lawatan rasmi di Sydney, Australia. Berangkat mengiringi Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Abdul Muntaqim, Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Marhul Bulkiah, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bulkiah. Sebelum berangkat meninggalkan Canberra, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Hamidon bin Begawan Pin Raja Khatib Datuk Paduka Sri Setia Haji Abdul Hamid. Hadir di RAAF Base Fairbairn bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Puan Elena McKay, Assistant Secretary Southeast Asia Branch Department of Defence. Keberangkatan tiba Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia di lapangan terbang Sydney dijunjung oleh Puan Andrea Grayson, State Director New South Wales State Office, Department of Foreign Affairs and Trade Australia. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.

0: Cik Ang, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Muhammad Faiz bin Hajirani, pemangku pegawai daerah Belayar. Masjid Pangeran Muda Abdul Wakil Kudang menjadi tumpuan bagi majlis yang sama. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Manakala di Darah Temburong, majlis diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbangar. Antara yang hadir yang berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Awang Hasan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Masjid Universiti-Universiti Brunei Darussalam dengan kerjasama ahli jawatankuasa Takmir Masjid dan Muslimah Masjid semalam juga tidak ketinggalan mengadakan majlis pembukaan dikir maulud. Turut menyertai rombongan dikir dari Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan KUPU SB dan Universiti Teknologi Brunei UTB. Antara yang hadir, Profesor Madya Pangeran Dr. Muhammad Iskandar bin Pangeran Haji Petra, Naib Chancellor UTB. Juga mengadakan majlis yang sama Masjid Suri Seri Begawan Raja Pangeran Anak Damin Kampung Manggis Madang, antara yang menyertai kumpulan penghulu dan ketua kampung Zon 2. Empat penuntut cemerlang dianugerahkan beasiswa pemerintah tertinggi angkatan bersenjata di Raja Brunei. Manakala seorang penuntut cemerlang dianugerahkan beasiswa angkatan bersenjata di Raja Brunei. Penugerahan tersebut adalah atas titah perkenan ke bawah Duli Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Penyampaian sijil beasiswa disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datulala Raja Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Terdahulu diadakan penanda tanganan perjanjian di antara Kementerian Pertahanan dan para penuntut berkenaan. Majlis berlangsung di Mes Pegawai Bolkiah Garrison. Antara tanda cinta dan kasih yang boleh dizahirkan kehadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membasahi lidah dengan memperbanyakkan selawat ke atas baginda. Ini kerana berselawat itu selain mempunyai fadilat, ia juga merupakan bahagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Raih Fadilan dan Keistimewaan Selawat. Pasukan Polis Diraja Brunei akan mengadakan latihan menembak peluru hidup esok 15 Ogos dan hari Selasa 18 Ogos bermula pukul 7 pagi hingga 2 petang. Latihan dijalankan di Kompleks Padang Tembak Polis Diraja Brunei, Kampung Sungai Akar. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak berasa cemas dan tidak menghampiri tempat latihan berkenaan bagi mengelak perkara yang tidak diingini berlaku. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota bersabda, Australia merupakan sahabat dan rakan kongsi yang dipercayai melalui perkongsian komprehensif di dalam bidang perdagangan, pertahanan, pendidikan dan pertukaran antara rakyat. Duli Yang Terhormat Mulia dan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berangkat ke Sydney. Majlis pembukaan Dikir Syarafil Anam 12 malam berturut-turut menyemarakkan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh negara. Dengan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya insyaAllah akan dapat anda ikuti tepat pukul 8 malam waktu negara Brunei Darussalam.

0: شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Sadaqallahu al-Azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Kembali lagi bersama Yazid di Harmony FM 94.1, 97.7 FM. Kepada yang baru saja turun untuk berniaga ataupun berdagang, nyorang lunai, haruslah kita ni merasa sesuatu perkara yang kadang-kadang kita ni perlu hadapinya. Contohnya seperti melayan pelanggan dengan pelbagai macam ragam ataupun karena. Pastinya ianya menjadi suatu perkara yang normal yang sebenarnya, kerana ianya adalah asam garam dalam perniagaan, terutama yang baru saja berkecimpung dalam bidang tersebut. Janganlah anggap ianya sebagai bebanan harian kita ni yang membuatkan kita ni rasa mudah lemah. Jadinya, teruslah tingkatkan kesabaran dalam mengharungi apa jua cabaran dengan melayan karena pengunjung dan pelanggan kita ni dengan ikhlas. Siapapun yang datang, tidak kira bangsa, agama, malah pangkat dan bahkan tidak kira umur sekalipun, berikan layanan dengan terbaik. Kekal semangat dan pastinya di Brunei penuh dengan budi bahasa. Dan jangan lupa berikan senyuman yang manis bila mana berdepan dengan pelanggan. InsyaAllah rezeki akan datang. Nada kira yang datang yang cuma melihat saja sekalipun, sekurang-kurangnya kita ni sudah orang bagi layanan yang terbaik. 5.56 minit petang dan menghampiri ke pukul 6 petang, kita ni berada di akhir ruangan Mesra Harmoni. InsyaAllah ruangan Meniti Senja akan menyusul selepas ini. Kita berhibur dengan sebuah lagu. Terimalah Sweet Charity Camellia.

Bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Safar adalah bulan kedua dalam kiraan takwim hijrah. Safar bererti kosong kerana dalam bulan ini orang-orang Arab sering meninggalkan rumah tangga mereka menjadi kosong kerana melakukan serangan dan menuntut pembalasan ke atas musuh-musuh mereka, berniaga dan mengembara. Bulan ini digelar Al-Khair oleh para ulama Islam yang bererti kebaikan. Di dalam bulan ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlaku satu peristiwa penting, iaitu penghijrahan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat karib baginda Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu daripada Mekah Al-Mukarramah menuju ke Gua Thur, iaitu dalam usaha mempertingkatkan dan mengukuhkan dakwah Islamiah dengan cara yang lebih berkesan. Peristiwa tersebut berlaku pada 27 Safar, 13 tahun selepas kerasulan baginda.

Waktu maghrib ini adalah masa yang sesuai untuk kita ni berkumpul bersama keluarga sambil mengajar anak-anak dengan mengisi aktiviti keagamaan di rumah seperti bersembahyang dan mengaji Al-Quran. Terutama semasa cuti panggal persekolahan ini, dapatlah kita ni memanfaatkan bagi mengisi masa dengan ilmu keagamaan serta merapatkan hubungan kekeluargaan bersama kita ni. Kita akan perlahankan hiburan kita ni untuk memberikan seruan azan fardu maghrib bagi negara Brunei Darussalam. InsyaAllah akan berkumandang pada pukul 6.34 minit petang bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong ditambah 1 minit dan bagi daerah Belait pula ditambah 3 minit.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Demikianlah, sudah telah dengarkan azan bagi menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib yang akan berakhir pada pukul 7.45 malam. Harmoni FM mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib. Didoakan semoga apa jua amalan yang dilakukan diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala jua. Amin ya Rabbal Alamin. Pukul 6.45 petang nanti kita akan memberikan laluan untuk bacaan surah Yasin, doa peliharakan Sultan dan doa terselamat daripada segala jenis penyakit.

0: Simfoni Keluarga Harmoni.
1: Bahka, order tah. Kami minum apa? Dira belanja.
2: It's okay, Dira. Air kosong saja.
1: Eh, diet kah?
2: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan kering leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air saja. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infuse water.
1: Hah? Infuse water?
2: Infuse water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal indah menambah kalori. Tapi ada rasa.

Harmoni FM 94.1 97.7 FM. Malam ini merupakan malam kedua bagi acara berdikir yang lazimnya dilakukan di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara bersempena menjelang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dikongsikan satu info untuk kunjungan orang ramai mulai esok 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 15 Ogos 2026 sehingga 12 September 2026 Masihi, yaitu pada pukul 9 pagi sehingga 5 petang kecuali hari Jumaat, yaitu Balai Khazanah. Di sini ada Balai Khazanah. Balai Khazanah pembukaan Balai Khazanah Bilik Rambut Mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempena memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, bermula esok yaitu 15 Ogos 2026 sehingga 12 September 2026 pada pukul 9 pagi sehingga 5 petang kecuali hari Jumaat. Ini adalah Balai Khazanah yang akan dibukakan untuk kunjungan orang ramai. Jadinya jangan lepaskan peluang untuk Auda datang beramai-ramai ke Galeri Rambut Mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang telah dipamerkan serta koleksi lain yang terdiri dari cebisan Buddha serta replika kesan tapak kaki, pedang-pedang dan tongkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Jadinya sekali lagi, datang beramai-ramai ke galeri pameran Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah dan rebutlah peluang untuk menyaksikan dengan lebih dekat lagi khazanah warisan kegemilangan Islam dan bahan-bahan artifak sejarah yang dipamerkan. Juga untuk makluman orang ramai, hendaklah berpakaian sopan dan kemas serta menutup aurat. Hanya beg kecil sahaja yang dibenarkan dibawa masuk ke galeri, dan juga memandangkan suhu di dalam galeri tersebut berada di tahap 18 ke 19 darjah Celsius. Pengunjung disarankan untuk membawa selendang, baju sejuk ataupun hoodie untuk keselesaan auda. Jadinya untuk maklumat lanjut mengenai tiket masuk, anda boleh memperolehi dengan mengunjungi kaunter-kaunter tiket di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah atau dengan melayari laman sesawang rasmi BKI

ISSHB-EN.GOV.BN untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut atau dengan menghubungi talian hotline 815-3264 atau 224-1697. Lagi sekali, 815-3264 atau 224-1697. Jadinya inilah masa yang sesuai untuk merancang cuti sekolah anak dan semoga dapat dimanfaatkan sepanjang cuti persekolahan berlangsung. Baik, untuk panduan kaum muslimin muslimat, bagi panduan kaum muslimin muslimat di negara Brunei Darussalam, insyaAllah azan fardu isya akan berkumandang pada pukul 7.45 minit malam bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong ditambah 1 minit dan bagi daerah Belait pula ditambah 3 minit.

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون.

وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.